tanatau ikanaya katitbut idolvais mitusang naromayok Ardi Sarkisian tusang naromayok The Sound of Music ingyaktau tidugut Julia Andrews min.